0: etwalala
1: ngiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
2: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: Luhlelo ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM